0: kemudian dari Nini Rohina.
1: Nini Rohina ya, Nini Rohina.
0: Ini kearifan lokal juga ya. Karena bapak orang Banjar kan biasanya langsung jam nyambat gitulah.
1: Enggak, maksudnya ini kalau tadi itu dengan ungkapan yang sarih bahwa ini ini ampunnya sudahlah, ampun kambing ampunnya bahwa ini kambing kurban ya si Den. Nah kalau yang tadi menanyakan umur kambing, ini umurnya berapa? Ya, nah itu mungkin belum sarih bahwa itu menjadi kewajiban kurban itu kada apa-apa. Tapi kalau sudah tadi nang sarih lah, ini kambing kurbanku, ya nah itu jadi wajib. Ini kambing kurbanku, kalau ini kambing untuk berkurban berapa umurnya? Ya menka itu aja. Dan kada di anu ini dijawab dengan sederhana tanpa melibatkan ini kambing kurbanku umurnya nah nang kaitu tuh ada pernyataan yang sarih bahwa ini daging apa kambing kurbanku nah itu tuh itu
0: kalau, dari penjual berarti lah maksudnya mengakui kambing kurbanku kayak itu atau dari pembelinya
1: siapa yang memiliki jadinya siapa yang memiliki
0: ada
1: yang berhak memiliki
0: kuknya tadi tuh lampur aku gitu ya
1: kurbanku yang ada kurbanku
0: Oke. Berarti itu terkait dengan kehati-hatian kita lagi ya
1: dalam jadi agak harus hati-hati di dalam berbicara atau mengungkapkan sesuatu.
0: Enggih, mudah-mudahan bisa terjawab ya Nini Rohina ya. Aman ya, masih itulah.
1: Enggih, kalau soal itu kayaknya masih aman.
0: Nah, terakhir dari Bang Masri tadi ya dari tiga pertanyaan tadi.
1: Bang Masri, enggih. Jadi Bang Masri, kalau yang unta, sapi, kerbau itu memang ada dijelaskan untuk bisa untuk tujuh orang. Jadi kalau lebih sedikit juga lebih baik karena jadi satu orang tuh menanggung banyak daging kali istilahnya. Enggih, satu orang satu sapi bagus, satu orang satu unta bagus, tapi satu orang bisa satu unta bisa untuk tujuh orang. Jadi bergabung gitu untuk menyembelih satu unta untuk dikorbankan.
0: Okay. Berarti kan terbatas di jersey tadi apakah khusus satu keluarga misalnya enggak ya?
1: Kada juga enggak. Ini misalnya bisa kayak bergabung
0: kayak di langgar parak rumah kita biasanya kayak wakai itu loh.
1: Ya di langgar parak rumah di kita sini misalnya bergabung dengan orang lain itu tidak mengapa ya.
0: Iya. Jadi satu itu biasanya sama-sama gitu ya.
1: Jadi nanti kan diwakilkan ke panitia ya. Jadi diwakilkan ke panitia yang menentukan ini kawanan ini gitu nah.
0: Betul.
1: Tapi jelas nanti kambing ini untuk si
0: siapa A, B, C gitu ya. Dan satu keluarga juga biasanya pasatlah ditentukan juga namanya mungkin.
1: Namanya ya.
0: Siapa
1: diwakilkan.
0: Gitu. Itu penting sama kalau misalnya masalah nama ini ulun pernah jumpa Ustaz kejadian lah. Jadi sistemnya di sekolah itu sumbangan.
1: Iya.
0: Tapi di ini kalau tahun-tahun kemarin sih sudah berubah ya, tapi tahun-tahun sebelumnya ini kayaknya sesuai nih Pak Ustaz. Soalnya itu jadi per nama kelas Pak Ustaz tidak ada nama ini bin siapa. Berarti itu sebenarnya itu tidak boleh gitu ya.
1: Jadi
0: bukan kurban berarti ya.
1: Jadi bukan kurban jadinya, jatuhnya bukan kurban, jadi sedekah biasa jadinya. Bukan kurban yang disyariatkan gitu maksudnya.
0: Pahalanya berarti pahala sedekah biasa ya.
1: Jadi soal begini-begini kan juga dibahas di zaman Nabi soal waktu misalnya. Disembelih hari raya cuman belum terbit matahari misalnya. Kesungsungan nyembelihnya. Nah, itu Nabi itu untuk makan keluarga aja gitu, bukan untuk kurban yang disyariatkan. Jadi kurban banyak syaratnya, ada beberapa syarat gitu.
0: Jadi meskipun misalnya sumbangan Pak Ustadz, apakah harus ada tetap satu nama yang keluar?
1: Iya. Yeah. Kalaupun sumbangan nanti harus ada yang mewakili. Nah, jadi untuk satu orang, jadi orang lain itu menyumbang untuk si A itu jadinya untuk kurban, bukan dia masuk dalam nama kurban.
0: Betul. Itu sih yang kadang masih ada salah tafsir juga kayaknya di masyarakat ya. Baik Pak Ustadz, nanti kita ada pertanyaan lagi nih Ustadz. Mungkin beberapa yang terakhir juga. Kita terimakan dulu kah ada telepon di WhatsApp Ustadz lah. Ada Pak Muas nih. Assalamualaikum. Halo Pak Muas, sudah terhubung sama Mada nih. Assalamualaikum Pak Muas.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak.
0: Enggih, silakan Pak Muas, sehat kabar?
2: Alhamdulillah sehat aja. Aku cari orang kemana aja, aku saya kongkot aja.

0: Maaf nambah
1: BKM. Ditunggu. Masih ditunggu.
2: Kamu silakan.
0: Kasih Pemada.
2: Nggih.
0: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Muaz.
0: Di sini Lun mohon izin mengangkat dua hadis dalam rangka pelaksanaan kurban di Idul Adha.
1: Nggih.
0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada dua perintah untuk Ali bin Abi Thalib. Yang pertama, beliau memerintahkan bahwa kepada Ali bin Abi Thalib agar memeriksa mata dan telinga, dan agar kami tidak mengorbankan hewan yang buta, yang terpotong telinga bagian depannya atau belakangnya, dan robek telinganya, dan tidak pula yang ompong gigi depannya. Hadis Ahmad dan Imam Empat, Ibnu Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Tirmizi. Yang satunya Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Rasulullah memerintahkan pula kepada beliau, kepadaku, beliau berkata, untuk mengurusi kurban-kurbannya, membagi-bagikan daging, kulit, dan pakaiannya kepada orang-orang miskin, dan aku tidak diperbolehkan memberi suatu apapun dari kurban kepada penyembelihnya. Riwayat muttafaqun alaih. Nah, itu aja Ustaz pencerahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Muaz, terima kasih pertanyaannya. Satu lagi posatlah ada dari pesan teks di WhatsApp dari Bunda Rosita di Tunjung Maya. Assalamualaikum Ustaz dan Mbak Mada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong pencerahannya, apa maksud menyalakan semangat berkorban saat berkurban? Terima kasih atas pencerahannya Mbak Mada, terima kasih atas waktu dan salah. Mohon maaf, itu Pak Ustadz ya. Mungkin bisa langsung kita jawab dulu Ustadz lah, dari pertanyaan Pak Muaz tadi.
1: Baik, singkat. Terima kasih Pak Muaz atas pertanyaan dan komentar-komentar Pak Muaz ya. Tadi tentang Nabi memerintahkan kepada Imam Ali memeriksakan mata, telinga, dan memeriksakan kecacatan-kecacatannya. Nah, dari kitab Sabilal yang saya baca, itu sebenarnya kalau Syekh Arsyad fokusnya ke daging ya. Jadi misalnya soal mata buta, jar Syekh Arsyad ini kan tapi kau makan itu tuh harusnya, jadi dagingnya akan sedikit, itu jar Syekh Arsyad. Tetapi memang disebutkan di sini jangan memilih yang cacat ya. Yang cacat ataupun ada suku badan dari hewan itu yang terpotong, Jasidin, ada boleh. Yang buta tuh ada boleh, Jasidin. Atau terpotong telinganya, Jasidin, ada boleh. Nah, jadi kalau Syekh Arsyad tuh bicaranya banyak soal sapi yang sehat, gemuk, dan banyak daging. Itu mengacu pada hadis Nabi tadi, "Azimullah ayakum fa innaha 'ala sirati matayakum." Jadi gemuk itu, jadi berdaging itu menjadi kata kunci buat Syekh Arsyad untuk memilih hewan
2: ya. Kurban.
1: Walaupun tidak, memang tidak melupakan tadi yang menghindari yang cacat-cacat tadi yang terpotong. Nah, misalnya ada tanduk yang patah, Jasidin. Itu bagi Sidin tuh kada apa-apa, Jasidin.
2: Karena tanduk jangan, bisa dimakan lah.
1: Itu Jasidin, nggih. Bagi kita kan kadang-kadang memang saking sangat hati-hati cari yang sangat sempurna. Gitu, yang sempurna memang. Kemudian soal mengurusi daging ya, dan tidak boleh membayar dengan daging kurban kepada yang membantu. Nah, itu memang seperti menjual daging tadi ya, jadi menghargai daging itu sebagai upah gitu. Itu memang kada boleh jual.
2: Boleh lah.
1: Nah, tetapi di dalam kepanitiaan, biasanya di dalam kepanitiaan kurban di tempat kita nih, dari misalnya uang kurbannya 3 juta misalnya. Nah, untuk pembelian sapinya itu mungkin hanya 2.800.000. Nah, 200 itu operasional. Nah, dari uang operasional itulah biasanya diambilkan uang-uang untuk mengupah orang-orang yang dibayar.
2: Yang membantu tadi lah.
1: Yang membantu. Kalau mungkin ada yang volunteer kan, volunteer. Volunteer itu bukan diupah diupah jadinya. Memang mungkin difasilitasi aja untuk misalnya karena ada uang operasional tadi diberikan makanan minuman misalnya, atau karena, nah kalau di beberapa tempat ada juga yang misalnya begini ya Mbak, ada orang yang akan siap untuk memasak daging kurban, iya, tetapi dia diberikan di awal, jadi orang itu menerima daging kurban terlebih dahulu. Nah atas
2: ini
1: nama ya, orang itu sudah menerimakan misalnya ada tulangan lah, tulangan ditata-tata, diberikan kepada orang itu, orang itu memasak. Nah orang itu kemudian menyajikan makanan kepada
2: panitia tadi lah,
1: panitia atau volunteer tadi. Nah itu menurut saya sudah masuk ya, bukan pembagian daging kurban masak, tetapi sudah diberikan daging kurban daging dan tulang kurban yang basah kepada seseorang yang berhak.
2: Berarti masih aman?
1: Masih aman. Tapi memang sudah diberikan kepada dia, haknya dia. Kalau dia mau simpan sebenarnya boleh.
2: Oh ini niatnya ya, niatnya memberi ke orang tersebut. Iya betul.
1: Atau tadi soal menjual kulit ya,
2: kulit.
1: Di kita ini serba salah juga ya, kalau kulit kita potong-potong kita bagikan kepada jamaah misalnya, kepada kepada pakai bon itu, itu biasanya kadat maksimal, termanfaatkan maksimal. Jadi biasanya kalau di tempat kami itu diserahkan kepada yang mungkin dianggap miskin ya tadi, untuk dianggap sedekah. Nah kalau sudah dia miliki, dia jual kan tidak mengapa. Kalau asalkan dia
2: sudah dikasih dulu nih ya.
1: Jadi tadi ada istilahnya disedekahkan dan dihadiahkan. Kalau dari kepada orang kaya itu dihadiahkan. Nah kalau yang statusnya dihadiahkan itu tidak boleh dijual. Tetapi kalau yang dari orang miskin, dia berhak, diapakan saja, ditasarufkan itu boleh.
2: Ini bedanya asal, ya.
1: Itu beda. Jadi kalau orang miskin terus dia jual itu tadi kulitnya itu tidak mengapa. Jadi begitu caranya, bukan dari panitia yang menjual terus kemudian uangnya dimanfaatkan oleh panitia, tidak. Jadi harus jelas dulu siapa yang memiliki itu. Jadi kalau di tempat kami untuk kepala, kaki, kulit, buntut itu sudah ada bonnya juga Mbak. Jadi dibagikan dulu.
2: Tetap ini ya.
1: Bagikan dulu kepada mereka yang berhak. Tadi kan berhaknya banyak juga, luas juga. Kalau keberhakannya luas, dia baik itu miskin maupun kaya bisa
2: berhak semuanya.
1: Jadi ada yang bagian sedekah, ada bagian yang hadiah.
2: Betul. Baik, terakhir Pak Ustadz, ini mungkin sekalian juga nanti jadi kesimpulan kita nih, bagaimana menyalakan semangat berkorban itu, maksud Jara Bunda Rista bagaimana saat berkorban itu?
1: Kita memang mengacu kepada menjunjung tinggi perintah agama ya, tentang berkorban. Jadi kita harus tetap semangat untuk berkorban ya. Dan juga kurban ini simbol dari pengorbanan. Kita mengorbankan sesuatu ya untuk memperoleh ridho ilahi dan juga untuk mendapatkan apa yang kita perjuangkan, mungkin itu ya, sebagai penutup.
2: Harus semangat kita,
1: harus
2: ya
1: semangat.
2: Ini karena biasanya harus diusahakan juga Pak Ustadz lah. Sebisa mungkin, mungkin ada tadi misalnya keluarga berapa di dalamnya, biasanya ada yang keluarga sistemnya bergantian tahun ini siapa, tahun depannya siapa ya, gitu ya,
1: atas nama siapa gitu ya.
2: Betul siapa. Yang penting tuh kita semangat dulu, nalah sudah diniatakan tuh mudah-mudahan kau beratan berkorban Pak Ustadz ya. Baik pendengar, ini kita keterbatasan waktu juga. Baik, jadi yang mungkin tadi ada mau bergabung Pak Idham Syah, minta maaf sekali, mudah-mudahan nanti bisa bergabung di lain kesempatan ya bersama dengan Pak Ustadz juga. Tapi Pak Ustadz, di akhir kesempatan ini kita minta untuk doa bersama, doa penutup ya. Silakan untuk lihat, silakan Pak Ustadz.
1: Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin Allah Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ladzina yanfa'una. Rabbi zidna 'ilma. اللهم أغننا بالعلم والزين بالعلم وأكرم التقوى وجملنا بالعافية. اللهم يا ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيته يسر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
2: آمين آمين يا رب العالمين. Terima kasih sekali lagi Pak Ustadz. Mudah-mudahan ilmunya jadi amal jariah untuk kalian.
1: Amin.
2: Dan juga kita beratan bisa mengamalkan
1: amin.
2: Sedikit. banyaknya, yang penting ilmunya tuh tahu dulu kita lah. Amin, Ustaz lah. Ya. Tadi kalau kada tahu ternyata banyak ya, salahnya.
1: Atau kita rancak-rancak mengunjungi Sabilal Muhtadin.
2: Sabilal sembahyang ya, lah.
1: Bukan cuma sembahyang, Suci Sabilal, tapi kitabnya
2: juga. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Ustaz ya, dan juga ya, pendengar, pemirsa, kita cukupkan sampai di sini untuk Kuliah Subuh. Ya. Saya bertemu di Kuliah Subuh edisi berikutnya pada pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Banjarmasin pagi ini.
1: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsulteng memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsulteng, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsulteng dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
0: Banjarmasin pagi ini.

0: Yasin pagi ini. Terima kasih pendengar ada masih bersama kami di Banjarmasin pagi ini ya. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan yang sehat dan dalam keadaan yang berbahagia. Karena kalau pagi-pagi udah moodnya hancur gitu ya. Aduh, seharian tuh pasti bakal gak enak. Jadi pastiin dulu ya buat kita ngatur moodnya, ngatur suasananya. Terus juga ya masih bersyukur banyak-banyak lah ya. Masih diberikan umur, masih bisa menghirup oksigen gratis yang diberi sama Maha Kuasa. Dan tentunya masih bersyukur juga ya bisa dengerin RRI Pro 1 Banjarmasin. Dan jangan lupa ya untuk dengerin juga di RRI Digital, aplikasi streaming kita, buat dengerin informasi dan juga musik yang tentunya bisa menghibur buat Anda semua ya. Informasi kali ini pendengar di pagi hari datang dari rri.co.id, yang mana pemerintah Kota Banjarmasin melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian ini terus berkomitmen ya menghadirkan pasar murah bagi masyarakat. Nah, langkah ini ternyata adalah upaya nyata nih dalam menjaga stabilitas harga sekaligus melindungi daya beli masyarakat. Disampaikan PLT Kepala Disperdagin Banjarmasin Nur Syahdi yang menargetkan pasar murah tahun ini sama seperti periode sebelumnya. Dan sepanjang 2025 lalu itu kita lihat pendengar ya, kegiatan serupa juga sudah terjadi dilakukan gitu ya, terlaksana sebanyak 175 kali di berbagai titik kota. Dan ia menjelaskan ya, pelaksanaan pasar murah sendiri berjalan dengan 3 skema, ada melalui Banjarmasin Corporate Social Responsibility atau BCSR ya. Terus juga dikelar melalui skema harga distributor untuk menghadirkan harga yang lebih murah. Dan terakhir ada pula skema subsidi dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD. Ya, informasi ini selengkapnya silakan Anda baca di rri.co.id.
1: Oh boy,

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.
2: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia RRI Pro 1 Banjarmasin di setiap harinya. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. A walking work of art. Vintage. Ikuti terus di Pro 1 Banjarmasin di 97,6 FM, RRI Digital, TikTok, YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Banjarmasin pagi ini. Nah, kali ini Polres Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan turun langsung pendengar memantau distribusi dan ketersediaan bahan bakar minyak, khususnya biosolar subsidi di sejumlah SPBU hari kemarin. Dan monitoring dipimpin Kabak Ops Polres HST bersama jajaran personel dari Sat Intelkam, SPKT hingga Sat Samapta ya, dengan menyasar dua SPBU yang masih memiliki stok biosolar, yakni ada di SPBU Mandingin dan SPBU Sungai Rangas. Dari hasil pengecekan pendengar, stok BBM di kedua SPBU tersebut masih tersedia dan pelayanan kepada masyarakat berlangsung normal tanpa antrian panjang ataupun juga adanya gejala panik buying ya. Di SPBU Mandingin sendiri ini stok biosolar tercatat sebanyak ada 11.100 liter dan juga Pertalite sekitar 6.342 liter. Pertamax ada 10.000 liter, Dexlite ada 8.000 liter. Nah, sedangkan di SPBU Sungai Rangas, stok biosolar yang tersisa itu ada di angka 8.500 liter. Disampaikan AKBP Jupri JHP Tampu Bolon melalui Kabak Ops Kompol Antoni Silalahi mengatakan pengawasan dilakukan ini sebagai langkah antisipasi pendengar ya, supaya distribusi BBM subsidi ini tepat sasaran dan tidak disalahgunakan. Ia meminta pihak pengelola SPBU untuk meningkatkan pengawasan ya terhadap potensi pengisian berulang atau juga ada yang menyalahgunakan dari BBM subsidi tersebut pendengar. Karena menurutnya kehadiran polisi di lapangan ini diharapkan bisa menjaga stabilitas distribusi BBM sekaligus juga memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan lancar.

0: kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami peningkatan.
1: KPU Kalimantan Selatan resmi menetapkan.
2: Dapatkan berita aktual dan terpercaya seputar Kalimantan Selatan. Informasi dari dunia kriminal, hukum, ekonomi, budaya, sosial dan olahraga kami sajikan untuk Anda.

0: sektor unggulan yang paling depan untuk tombaknya adalah kriya sasirana.
1: Sama-sama mewaspadai peredaran narkoba yang mungkin datang ke anak-anak kita.
2: Disajikan dengan lugas, aktual, dan terpercaya.

0: Selatan mengikuti seleksi nasional SEA Games.
1: Kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi setiap hari pukul 7 waktu Indonesia Tengah dan Lintas Banua Siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

0: Banjarmasin pagi ini.
1: Baik pendengar juga pemirsa, sesaat lagi akan kita ikuti bersama Lintas Banua Pagi.

0: Beragam liputan dan peristiwa kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi. Lintas Banua Pagi.
1: Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Pro 1, sejumlah informasi kami rangkum dalam Lintas Banua Pagi, edisi hari ini Jumat 8 Mei 2026. Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin berencana melakukan evaluasi kembali terhadap kinerja jajaran pejabat. Pemko Banjarmasin membuka wacana untuk menempatkan remaja bermasalah ke barak. Dan inilah Lintas Banua Pagi selengkapnya bersama saya, Yaumil Mada.
0: Lintas Banua Pagi.
1: Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin berencana melakukan evaluasi kembali terhadap kinerja jajaran pejabat di lingkungan Pemprov Kalsel hingga tingkat eselon 4. Evaluasi dilakukan untuk memastikan pejabat bekerja sesuai kompetensi dan bidang keahlian masing-masing. Selengkapnya laporan disampaikan Diki Munadi.
2: Evaluasi jabatan itu juga ada. Nah, jadi aku minta kepada Sekda untuk memberikan yang terbaik.
3: Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin berencana kembali melakukan evaluasi terhadap pejabat lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan hingga tingkat eselon 4. Langkah ini dilakukan guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat agar lebih maksimal dan profesional. Rencana evaluasi disampaikan Gubernur usai rapat koordinasi bersama seluruh kepala SKPD, asisten gubernur, dan tenaga ahli di Gedung Mahligai Pancasila Banjarmasin, Kamis 7 Mei 2026. Gubernur Muhyiddin menegaskan dirinya ingin seluruh pejabat bekerja sesuai kompetensi dan tugas pokok fungsi masing-masing. Ia menyoroti adanya pejabat yang dinilai tidak sesuai penempatan bidang kerja, sehingga perlu dilakukan pembenahan kembali agar roda pemerintahan berjalan lebih profesional.
2: Dan mungkin membicarakan juga masalah besok ada pelantikan ya.
4: Salah satunya evaluasi jabatan lah Pak. Yang dibahas evaluasi jabatan.
2: Evaluasi jabatan itu juga ada. Nah, jadi aku minta kepada Sekda untuk memberikan yang terbaik kepada eselon 2 dan eselon 2 memberikan terbaik kepada eselon 3 bawahannya. Karena apa? Di Kominfo aku dengar ini kan kalau lihat aku tanyakan itu yang eselon 3-nya adalah orang kesehatan. Kan ada profesional kalau orang kesehatan yang ada di situ.
3: Meski demikian, Muhyiddin tetap mengapresiasi capaian kinerja jajaran Pemprov Kalsel yang baru saja menerima 2 penghargaan dari pemerintah pusat. Menurutnya, prestasi tersebut harus dipertahankan dengan memperkuat koordinasi dan mempercepat penanganan berbagai persoalan pelayanan publik.
2: Intinya, kita mendapat penghargaan. Dalam bulan ini kita 2 penghargaan. Penghargaan pertama adalah meningkatnya kinerja kinerja yang tinggi. Jadi kita ini mendapat terbaik itu terbaik daripada Kalimantan. Jadi 2 terbaik Indonesia. Tapi terbaik pertama di Kalimantan. Nah, kinerja kita ini sekarang sudah bagus. Nah, jadi diharapkan semua kepala dinas yang akan datang ini, kalau ada sesuatu, tetap cepat.
3: Muhyiddin berharap capaian kinerja yang telah diraih saat ini dapat terus dipertahankan, sehingga pelayanan publik di Kalimantan Selatan semakin optimal.
1: Fraksi Partai Demokrat Persatuan Perjuangan, DPP Kalsel, soroti turunnya mutu pembelajaran sekolah. Hal itu disampaikan dalam rekomendasi DPRD Kalsel terhadap LKPJ Gubernur tahun anggaran 2025. Berikut laporan selengkapnya Fitriana Rahma.
5: Kualitas pembelajaran turun di tingkat SMK dan SDLB.
6: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan menyoroti penurunan kualitas pembelajaran di tingkat SMA dan SDLB dalam rapat paripurna pembahasan LKPJ Gubernur tahun anggaran 2025. Sorotan tersebut disampaikan sebagai bagian dari rekomendasi strategis terhadap kinerja pemerintah daerah. Ketua Fraksi Partai Demokrat Persatuan Perjuangan atau DPP, Muhammad Syarifuddin menyampaikan pendapat tertulis fraksi terkait berbagai catatan penting di sektor pendidikan. Ia menegaskan bahwa penurunan kualitas pembelajaran harus menjadi perhatian serius pemerintah provinsi. Muhammad Syaripudin juga menyebutkan iklim kebinekaan mengalami penurunan sebesar 1,55 di tingkat SMA dan 2,77 di tingkat SMK serta iklim keamanan juga menurun di tingkat SMK. Menurutnya, kondisi ini mencerminkan adanya persoalan mendasar yang perlu segera dibenahi. Selain itu, persoalan infrastruktur sekolah juga menjadi sorotan dalam rekomendasi DPRD. Tercatat sebanyak 917 ruang kelas mengalami rusak ringan, 319 rusak sedang, dan 163 rusak berat di berbagai sekolah. Tidak hanya sarana, kekurangan tenaga pendidik bersertifikasi juga menjadi perhatian. Politisi yang akrab disapa Bang Din menyebut, sebanyak 5.680 guru di Kalimantan Selatan diketahui belum memiliki sertifikasi yang sesuai standar.
5: Kualitas pembelajaran turun di tingkat SMK dan SDLB. Iklim kebinekaan turun 1,55 di tingkat SMA, 2,77 di tingkat SMK. Iklim keamanan turun di tingkat SMK. Persoalan infrastruktur sekolah, ruang kelas belajar, ada 917 ruang rusak ringan, ada 319 rusak sedang, ada 163 rusak berat. Belum lagi guru yang belum tersertifikasi dengan total 5.680.
6: Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Muhammad Syarifuddin menyampaikan bahwa pemerintah mencatat berbagai rekomendasi DPRD sebagai bahan evaluasi. Ia menyebut sektor pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat menjadi fokus utama tindak lanjut.
7: Perlu salah atensi terhadap pendidikan, kesehatan, kemiskinan, dan lain sebagainya. Nah itulah catatan-catatan itu pasti akan ditindaklanjuti. Dan juga nantinya kita akan dengan SKPD pun sebagai leader sektor terus kita lakukan apa-apa yang disampaikan sebagai atensi kita terhadap tanggapan terhadap LKPJ 2025.
6: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang telah disampaikan. Hal itu ditandai dengan penandatanganan berita acara serah terima rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Gubernur tahun anggaran 2025. Fitriana Rahma melaporkan.
1: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Pemko Banjarmasin membuka wacana untuk menempatkan remaja bermasalah ke barak. Wacana ini menyikapi aksi kenakalan remaja yang akhir-akhir ini marak terjadi di Banjarmasin. Laporan selengkapnya disampaikan Juma Muhammad.
8: Aksi kenakalan remaja di Kota Banjarmasin akhir-akhir ini marak terjadi mulai memantik langkah serius dari pemerintah kota. Opsi tak biasa pun mencuat mengirim remaja bermasalah ke barak militer. Gagasan ini disampaikan Wakil Wali Kota Banjarmasin Ananda usai membuka rapat bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda di Aula Sekretariat Bersama atau Sekber Khatib Dayan. Ananda menilai langkah yang dilakukan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi sangat efektif menekan angka kenakalan remaja. Meski terdengar tegas, ia memastikan pendekatan persuasif tetap menjadi prioritas utama pemerintah. Menurutnya, pembinaan dengan pendekatan humanis masih menjadi langkah awal sebelum opsi yang lebih keras diterapkan.
9: Jadi kami berharap, kami sudah merumuskan tadi malam juga rapat sesuai dengan arah Pak Wali Kota, kami sudah merumuskan apa langkah konkret yang bisa kami lakukan untuk menindaklanjuti masalah ini. Termasuk salah satunya arah Pak Wali Kota adalah apabila memungkinkan kita akan melakukan yang hal yang sama dengan yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat. Itu sudah beliau canangkan. Ada ide yang dicetuskan untuk bisa melakukan hal seperti itu karena ternyata di Jawa Barat itu bisa efektif untuk menekan angka kekerasan seperti ini.
10: Jadi kirim ke barak itulah.
9: Seperti itu. Okay. Tapi ada juga cara persuasif lainnya yang sudah dipikirkan oleh bapak-bapak.
8: Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Banjarmasin Ahmad Muzain menjelaskan lebih rinci konsep barak yang dimaksud, yaitu program tersebut bukan sekedar hukuman, melainkan bentuk pembinaan karakter. Ia menambahkan program ini diharapkan tidak hanya memberikan efek jera, tetapi juga menanamkan nilai-nilai kedisiplinan, tanggung jawab, dan mental yang lebih kuat bagi para remaja.
11: Mengirimkan mereka mungkin ke Rindam seperti itu. Tidak, bukan harus di barak yang kita siapkan di penjara.
12: Dilatih memberikan
11: kemampuan bela negara, disiplin.
12: Setahun, dua tahun.
11: Nanti kita lihat lah.
8: Sebelumnya, aparat kepolisian bergerak cepat menindaklanjuti aksi remaja bersenjata tajam yang meresahkan masyarakat dan viral di media sosial pada minggu malam lalu di kawasan jembatan pengambangan Benua Anyar hingga Jalan Pangeran Hidayatullah. Sebanyak 8 remaja berhasil diamankan, mayoritas masih berstatus di bawah umur. Jumbah Muhammad melaporkan.
0: Lintas Banua Panji.
1: Masih bersama di Lintas Banua Pagi, pendengar dan pemirsa, guna menjaga stabilitas harga pangan, pemerintah Kota Banjarmasin kembali menggelar pasar murah di Kecamatan Banjarmasin Barat. Kegiatan yang telah masuki titik ke-41 ini menjadi serbuan ratusan masyarakat yang ingin mendapatkan bahan pokok murah. Informasi selengkapnya disampaikan Lukmanul Hakim.
10: Sebanyak 1.000 paket sembako habis diserbu masyarakat dalam kegiatan pasar murah pada Kamis kemarin. Agenda tersebut berlangsung meriah di halaman kantor Kecamatan Banjarmasin Barat sejak pagi hari. Berbagai kebutuhan pokok seperti beras hingga telur tersedia untuk memenuhi kebutuhan warga. Salah satu komoditas favorit warga adalah paket gula dan minyak goreng. Barang tersebut dijual dengan harga subsidi sebesar Rp51.000. Pelaksana tugas Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin, Doli Syahbana, menyebut agenda ini sebagai langkah konkret untuk menjaga stabilitas harga pangan.
12: Dan kita upayakan terus melakukan pasar murah sebagai bentuk kegiatan untuk mengendalikan inflasi Kota Banjarmasin yang selama ini terus naik dan masih di atas nasional. Termasuk tidak hanya pasar murah, tapi kita juga melakukan peninjauan ke pasar-pasar untuk mengecek harga. Dan salah satunya adalah mendorong masyarakat untuk menanam sendiri di halaman untuk barang-barang yang konsumtif seperti itu.
10: Ratusan masyarakat terpantau tumpah ruah memadati lokasi kegiatan untuk mendapatkan barang bersubsidi. Antrian warga pun sempat mengular cukup panjang akibat tingginya antusiasme membeli sembako murah. Salah seorang warga, Sarianti, mengaku rela mengantri sejak pagi demi mendapatkan sembako dengan harga miring.
13: Ini antriannya nih panah panjang mah, jadi malah lambat. Jangan naikkan pak dari pasar, supaya tak enteng biayanya belanja. Bantu mana? Ibu terbantunya dapat ada pasar murah nih.
10: Selain sembako, pasar murah yang digelar di Seperdagin Banjarmasin dan Perum Bulog ini juga menghadirkan berbagai stand usaha mikro kecil menengah. Para pelaku UMKM turut menawarkan aneka panganan hingga makanan berat kepada masyarakat yang hadir. Lukmanul Hakim melaporkan.
1: Pemerintah Kota Banjarmasin bersama tim penggerak PKK menggalakkan pengurangan plastik sekali pakai melalui edukasi masyarakat serta penerapan wadah guna ulang sebagai respons atas kenaikan harga plastik di pasaran. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
14: Dampaknya dengan harga plastik yang naik tentunya ada beberapa.
15: Kenaikan harga plastik di pasaran mulai dirasakan pelaku usaha dan masyarakat di Kota Banjarmasin. Kondisi tersebut turut menjadi perhatian pemerintah Kota Banjarmasin bersama tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga atau TPPKK dalam mendorong pengurangan penggunaan plastik sekali pakai di lingkungan masyarakat. Sebagai langkah nyata, Pemkot Banjarmasin bersama PKK mulai mendistribusikan wadah guna ulang kepada kader PKK. Program ini bertujuan membiasakan masyarakat membawa wadah sendiri saat berbelanja sehingga penggunaan kantong plastik dapat ditekan secara bertahap. Ketua tim penggerak PKK Kota Banjarmasin, Nelly Listriani, mengatakan kader PKK harus menjadi contoh dalam penerapan pola hidup ramah lingkungan. Menurutnya, edukasi pengurangan sampah plastik perlu dimulai dari lingkungan keluarga sebelum diterapkan lebih luas di masyarakat. Ia menilai, kenaikan harga plastik saat ini dapat menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menggunakan plastik secara bijak. Dengan harga yang terus naik, masyarakat diharapkan mulai mengurangi penggunaan plastik yang tidak sesuai kebutuhan.
14: Kalau dampaknya dengan harga plastik yang naik, tentunya ada beberapa jualan atau laundry tentunya yang menggunakan plastik itu ya naik harganya. Itu mungkin pengusaha-pengusaha yang kecil juga akan menjerit, tapi paling tidak ambil sisi positifnya dulu bahwa masyarakat akan berpikir dua kali untuk menggunakan plastik secara berlebihan.
15: Penggunaan plastik di Kota Banjarmasin sendiri dinilai masih cukup tinggi, terutama di kawasan pasar tradisional yang setiap harinya dipadati aktivitas jual-beli. Kondisi tersebut berdampak pada meningkatnya volume sampah plastik yang sulit terurai dan berpotensi mencemari lingkungan. Sementara itu, salah satu pedagang plastik di Kota Banjarmasin, Citra, mengatakan agar pemerintah dapat mengambil langkah konkret untuk menstabilkan harga plastik di pasaran sehingga para pedagang maupun konsumen tidak terus terbebani oleh kenaikan harga. Ia juga mengaku harga plastik saat ini mengalami kenaikan secara berkala dan belum menunjukkan kestabilan.
16: Nah, tapi sekarang ini kan harganya tidak menentu, bergejolak lah istilahnya. Tidak ada harga yang stabil, naik. Tidak ada turun, naiknya nanti berkala, naik. Jadi stop, naik lagi. Nah, bertahan ya dulu, nggak berani juga nyentok banyak-banyak. Kita mengharapkan perang usai ya, selesai dah. Ini bisa normal kembali kan.
15: Selain mendorong pengurangan penggunaan plastik, pemerintah Kota Banjarmasin bersama PKK juga terus mengedukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah rumah tangga. Melalui kolaborasi pemerintah, komunitas, dan masyarakat, diharapkan kesadaran menjaga lingkungan semakin meningkat sehingga Kota Banjarmasin menjadi lebih bersih, sehat, dan nyaman bagi generasi mendatang. Rizky Wahyudi melaporkan.
1: Beribadah di Tanah Suci menjadi impian besar bagi setiap umat muslim. Dan siapa sangka dari pengabdiannya melayani para tamu Allah, Pak Rashid justru mendapat kesempatan menjadi salah satu tamu Allah untuk menunaikan ibadah haji di Tanah Suci tahun ini. Lalu seperti apa kisah perjalanan dan pengabdiannya selama mendampingi jemaah haji? Mari kita ikuti liputannya bersama Fitriana Rahma.
17: Baik pendengar dan juga pemirsa, saat ini saya sedang berada di Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Dan saya akan mengajak Anda untuk bertemu salah seorang petugas yang melayani tamu Allah untuk beribadah di Tanah Suci. Beliau juga memiliki banyak sekali pengalaman untuk bisa diceritakan. Assalamualaikum, selamat siang Pak Rashid.
18: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang Mbak.
17: Bagaimana kabarnya di siang hari ini?
18: Alhamdulillah baik.
17: Alhamdulillah, mungkin untuk lebih jelasnya kita akan ngobrol nih Pak terkait dengan pengalaman waktu di Tanah Suci.
18: Oh, oke, siap. Atau kita sambil duduk aja ya ngobrolnya. Oh, siap.
17: Boleh, oke. Siap.
18: Supaya lebih santai nggak duduk, nggih.
17: Betul banget. Oke, baik. Pak Rashid, terkait dengan pengalaman Pak Rashid kemarin juga sebagai pelayan ya Pak Rashid, sebagai pelayan untuk para jemaah haji.
18: Nggih.
17: Ya. Mungkin cerita awal seperti apa Pak Rashid hingga pada akhirnya berkesempatan untuk berangkat ke Tanah Suci.
18: Tahun 2021 itu saya mutasi ke bidang penyelenggaraan haji dan umrah. Pada waktu itu kan masih gabung dengan Kementerian Agama.

0: bersihnya itu luar biasa gitu kan. Kalaunya yang apa sehat-sehat itu kan terima kasih sampai kita mau pulang aja dicarinya nanti kita. Mereka itu dengan apa menunggu sudah lama kan, sudah lama menunggu untuk berangkat itu, ada yang sampai 25 sampai 20 tahun sudah sangat tua berangkat, dan mereka itu artinya karena mereka itu sebuah kewajiban yang harus ditunaikan, mereka memastikan diri artinya berani dengan resiko yang keterbatasan tadi untuk berangkat, dan itu jadi luar biasa gitu kita anunya. Keharuan-keharuan kita memberikan layanan terhadap mereka itu. Ingat orang tua tadi juga, ingat orang tua yang sudah tua juga kan. Mereka juga sebelum kita bertugas juga berpesan tadi bahwa artinya tamu-tamu Allah itu dihormati, dilayani, dihormati dengan tulus ikhlas, terlebih dengan orang tua tadi.
1: Dari situ teman-teman kita kita ajak bahwa yang kita layani ini adalah tamu Allah, kan, tamu Allah, dari dengan keikhlasan kita belajar untuk benar-benar mewakafkan diri lah.
0: Jadi dari situ, dari embarkasilah kita membuat moto bahwa tugasku adalah ibadahku.

Baik pendengar, semoga kisah dari para syekh tadi bisa menginspirasi para petugas selama melayani tamu Allah di Tanah Suci. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Fitriana Rahma, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Olahraga.
1: Beralih ke dunia olahraga, pendengar, roda regenerasi kepemimpinan bola basket Kalimantan Selatan mulai berputar di babak baru. Tim penjaringan DPD Perbasi Kalimantan Selatan resmi membuka penjaringan bakal calon ketua umum periode 2026 hingga 2030. Berikut laporan selengkapnya Robi Angga.
2: Dewan Pengurus Daerah DPD Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia, Perbasi Kalimantan Selatan, resmi membuka penjaringan bakal calon ketua umum periode 2026-2030. Roda regenerasi kepemimpinan bola basket Kalimantan Selatan ini mulai berputar seiring akan berakhirnya masa bakti kepengurusan periode sebelumnya. Proses penjaringan ini menjadi bagian dari rangkaian musyawarah daerah atau musda Perbasi Kalimantan Selatan yang wajib digelar sesuai dengan anggaran rumah tangga ART Perbasi tahun 2024. Ketua Tim Penjaringan Arif Rahman Hakim menegaskan bahwa seluruh proses penjaringan akan dijalankan secara transparan dan sesuai dengan ketentuan organisasi. Menurutnya hal ini dilakukan demi menghasilkan pemimpin terbaik untuk bola basket Kalimantan Selatan.
3: Terkait penjaringan bakal calon ketua umum DPD Perbasi Kalimantan Selatan, ini kita sudah mulai dari tanggal 4 sampai 9 Mei 2026. Nah, tahapan ini adalah tahapan pendaftaran, kemudian nanti dilanjutkan dengan verifikasi administrasi, dan kemudian baru diumumkan siapa-siapa saja yang telah lolos verifikasi secara administrasi.
2: Sementara itu, Sekretaris Tim Penjaringan, Muhammad Teguh Nuryadin, menambahkan bahwa kelengkapan administrasi menjadi kunci utama dalam proses verifikasi yang akan berlangsung cukup ketat. Hal ini harus benar-benar menjadi perhatian para bakal calon untuk memenuhi kelengkapan berkas pendaftaran.
4: Karena sudah pasti kita mengacu kepada persyaratan yang sudah disusun oleh pengurus Perbasi Provinsi pada saat rapat kerja anggota kepengurusan Perbasi Provinsi Kalimantan Selatan, yang dimana berkas ini atau persyaratan ini disusun lebih dulu dan disepakati lebih dulu sebelum dibentuknya tim penjaringan. Jadi ini untuk menjaga juga bahwa independensi dari tim penjaringan itu.
2: Dengan dibukanya penjaringan ini, babak baru kepemimpinan bola basket Kalimantan Selatan resmi dimulai. Siapa saja yang akan

0: memimpin organisasi bergengsi ini untuk 4 tahun ke depan menjadi harapan publik untuk memajukan olahraga bola basket di Kalimantan Selatan. Robi Angga melaporkan.
1: Lintas Banua Maju.
2: Demikian Lintas Banua Pagi RRI Banjarmasin edisi hari ini Jumat 8 Mei 2026. Selanjutnya pendengar, Anda bisa mendapatkan beragam hiburan dan informasi aktual di Banjarmasin pagi ini melalui portal resmi kami di rri.co.id dan juga di media sosial terverifikasi kami di Instagram, Facebook, YouTube, serta TikTok RRI Pro 1 Banjarmasin. Saya Yaumil Mada, RRI Pro 1 Banjarmasin terus mengudara untuk Indonesia. Selamat pagi dan selamat kembali beraktivitas.
1: Lintas Banua Pagi.

0: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410.
1: Info lalu lintas. Informasi arus lalu lintas dalam Info Traffic.
2: Selamat pagi pendengar dan pemirsa. Anda masih bersama kami di Banjarmasin pagi ini dan kita sudah ada di Info Traffic edisi hari ini Jumat 8 Mei 2026 bersama dengan Ditlantas Polda Kalsel yang melaporkan dari RTMC. Ya, hari ini sudah ada rekan saya di sana, Bribda Frida. Selamat pagi, Bribda Frida.
3: Selamat pagi.
2: Baik, silakan informasi selengkapnya.
3: Baik, terima kasih rekan di studio. Selamat pagi sobat lantas semua. Bersama saya, Bribda Frida, Direktorat Lalu Lintas Polda Kalimantan Selatan, yang akan menyampaikan informasi situasi arus lalu lintas di kawasan Kota Banjarmasin dan Kota Banjarbaru melalui pantauan CCTV RTMC di Lantas Polda Kalimantan Selatan. Baik, untuk yang pertama, kita lihat bersama dari kawasan Banjarmasin, kita lihat dari arah Sumatera dalam situasi arus lalu lintas ramai dan lancar segala arah, dan mengharap bagi pengendara roda empat agar selalu berkonsentrasi dalam mengendara, selalu berhati-hati dan jaga jarak. Selanjutnya kita beralih ke Kota Banjarbaru. Dapat kita bersama dari Satu Gadis Surat terpantau traffic lintas ramai dan juga lancar. Untuk itu kami himbau ataupun keempat agar selalu berhati-hati di peraturan roda bagi pengendara roda agar selalu memakai helm agar safety dan jangan lupa. Dan bagi pengendara roda empat agar selalu memakai safety atau sampai pengendara sobat lantas Banua perlu kami tunjukkan bagi anda yang ingin dapat informasi atau dapat memantau melalui Instagram kami @rtmc Polda Kalimantan Selatan dan @tipitas_PoldaKalimantanSelatan atau melalui call center hotline tipitas kami 085000310. Demikian saya berbeda, kita call studio.
2: Terima kasih Bribda Frida dari RTMC Polda Kalsel ya, melaporkan langsung untuk berbagai pantauan di Banjarmasin pagi ini. Dan pastikan pendengar Anda masih setia bersama kami karena nantinya juga kita akan laporkan dari wilayah Banjarmasin lainnya. Jadi pastikan tetap bersama di kanal informasi dan juga inspirasi RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila,

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja, yang penting gak bunyi kan.
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan. Banyak.

Selamat pagi pendengar, Anda masih bersama kami di FM 97,6 MHz, kanal informasi dan juga inspirasi RRI Pro 1 Banjarmasin. Dan kali ini pendengar, kita akan mengajak Anda untuk mengetahui dari beberapa titik di wilayah Kalimantan Selatan terkait dengan pantauan cuaca serta juga lalu lintas ya. Penting sekali nih untuk Anda yang lagi mau beraktivitas pagi hari ini, masih di jam 7:30, lebih tepatnya sih ini udah di jam 7:37 waktu Indonesia Tengah. Yang mau ke kantor, yang mau ke sekolah, yang mau kemana aja gitu untuk beraktivitas, tetap berhati-hati di jalan ya. Kali ini kita ajak Anda untuk menyebelah sedikit lebih jauh ya ke Kabupaten Kota Baru pendengar. Dari pantauan CCTV di sana nih sekitaran Simpang Pasar pendengar, ini terpantau sih cukup ramai lancar pagi hari ini ya. Terlihat sudah banyak sekali aktivitas masyarakat yang menggunakan roda 2 maupun juga roda 4 ya. Dan alhamdulillah terpantau sih di perempatan Simpang Pasar ini gitu ya, cukup tertib sekali masyarakatnya ya. Nih jangan sampai Anda coba-coba ya untuk melanggar lalu lintas. Kalau ada lampu merah, lampu hijau ya, dipastikan untuk dipatuhi ya. Terus di Kabupaten Tabalong pendengar, tepatnya ini di Simpang Obor ya. Nah di sana juga ini terpantau di lampu merah ya, masyarakat juga sudah banyak yang beraktivitas pada pagi hari ini, dan terpantau yang paling banyak nih ada di roda 2 ya. Untuk Tabalong kayaknya cuacanya lagi cukup cerah pagi hari ini ya, terpantau dari CCTV, mudah-mudahan secerah semangat pagi kita juga ya. Kemudian di Kabupaten Banjar pendengar, di Jalan Ayani yaitu sekitaran Darussalam, wah, Martapura juga panas sekali nampaknya ya pagi hari ini ya. Enak nih buat beraktivitas, berjemur, dan juga terpantau di sana sudah ada petugas yang mengatur lalu lintas ya, dan cukup ramai sekali dari kendaraan roda 4 nih ya dan juga roda 2 yang sudah aktivitas di kawasan Kabupaten Banjar sana ya. Mungkin itu dulu beberapa informasi terkait dengan pantauan pagi hari ini. Nanti juga ada bersama dengan reporter kami melangsungkan dari RRI Banjarmasin. Nah, kira-kira di mana dan seperti apa di kawasan Banjarmasin? Tetap bersama kami di kanal informasi dan juga inspirasi Pro 1 Banjarmasin.

0: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410.
1: Informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Samsudinur Banjarmasin dan RRI Banjarmasin.
2: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di kanal informasi dan juga inspirasi Pro 1 Banjarmasin. Kita akan ajak Anda semua juga menyimak bagaimana pantauan cuaca di sepanjang hari ini Jumat 8 Mei dari Stasiun Meteorologi Syamsudinur Banjarmasin. Ada Ruth Mandasari di sana. Selamat pagi, Ruth.
3: Ya, selamat pagi.
2: Baik, silakan informasi selengkapnya, Ruth Mandasari.
3: Ya, baik, saya akan melakukan perakiraan cuaca untuk hari ini. Yang pertama, untuk pantauan citra radar cuaca, pada pagi hari ini di wilayah Kalimantan Selatan, kondisi secara umum yakni cerah hingga berawan. Namun terdapat wilayah dengan hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang, yakni di wilayah Kabupaten Tanah Laut dan Kabupaten Kota Baru. Sementara untuk sekitar Bandara Samsudinur terpantau cerah. Berikut untuk perakiran cuaca, yang pertama untuk arah angin bertiup dari timur laut hingga barat daya dengan kecepatan antara 5 hingga 15 km per jam. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius dengan nilai kelembapan udara yakni 68 hingga 99%. Untuk perakiran cuaca di kabupaten dan kota, secara umum berpotensi terjadi hujan sedang dan harap diwaspadai terhadap potensi hujan sedang yang dapat disertai kilat atau petir dan juga angin kencang, khususnya pada pagi hari di wilayah Kabupaten Tanah Laut dan Kota Baru, pada siang atau sore hari di seluruh wilayah Kalimantan Selatan, dan masih berpotensi terjadi di malam hari atau dini hari, yakni di wilayah Kota Banjarmasin, Kabupaten Baritokuala, Tabalong, Kota Baru, dan wilayah sekitarnya. Untuk informasi selanjutnya, yakni perakiraan gelombang, di wilayah perairan Banjarmasin, tinggi gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Sementara untuk wilayah perairan Tanah Laut, Tanah Bumbu, dan juga Kota Baru, tinggi gelombang berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Untuk itu, harap diwaspadai bagi perahu nelayan, kapal tongkang, dan juga kapal feri terhadap potensi gelombang tinggi yang dapat mencapai 2,5 meter di wilayah perairan Tanah Laut, Tanah Bumbu, dan Kota Baru. Untuk informasi lebih lanjut, dapat diakses melalui website cuaca.bmkg.id atau bisa juga melalui Instagram di @cuacakalsel. Demikian perakiran cuaca Provinsi Kalimantan Selatan bersama saya Ruth Mandasari, perakirawan BMKG Syamsudinur Banjarmasin melaporkan. Terima kasih.
1: Demikian informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Syamsudinur Banjarmasin dan RRI Banjarmasin.
4: Kedua istilah ini sering sekali kita dengar, iklim dan cuaca. Namun jangan salah, keduanya memiliki perbedaan dari definisi maupun karakteristiknya. Cuaca adalah keadaan udara di tempat tertentu, sedangkan iklim adalah keadaan cuaca rata-rata suatu daerah. Secara singkat, cuaca sangat sempit dalam cakupan wilayahnya. Pengamatannya dilakukan selama 24 jam, mempunyai sifat yang berubah dan tidak stabil, dan prediksinya mudah dilakukan. Sedangkan iklim, cakupan wilayahnya lebih luas, waktu pengamatannya dilakukan selama kurun waktu 11 sampai 30 tahun, mempunyai sifat stabil dan sulit berubah, dan perakiraannya yang sulit dilakukan. Meskipun terdapat perbedaan pada keduanya, cuaca dan iklim memiliki kesamaan terhadap unsur-unsur seperti sinar matahari, suhu, kelembapan udara, tekanan udara, angin, curah hujan, dan awan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, bocor ban. Mana nggak ketemu lagi tukang tambal bannya. Panas lagi harinya.
2: Pak!
1: Hei!
2: Kenapa? Bocor kah banmu itu?
1: Astaga. Lihat sendiri kan? Nanya lagi.
2: Maaf. Nih, sini. Aku bantu dorong.
1: Itu dong.
2: Ini ngomong-ngomong mau kemana sih, Mat?
1: Gini, Dang. Mau pulang kampung. Mumpung libur, Dang.
2: Aduh, Mat. Udah tahu kamu nih perjalanan jauh. Harusnya cek dulu kondisi kendaraan kamu. Jangan males tahu.
1: Lu ngomong aja banyak bacot. Buruan bantuin gua dorong dong.
2: Nih, bantu dorong nih.
0: Periksalah kondisi kendaraan Anda sebelum melakukan perjalanan untuk keselamatan Anda. Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111410.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Banjarmasin ya. Tadi kalau kita pantau dari Kabupaten Kota Baru ya, di Tabalong juga, kita ajak Anda saat ini untuk memantau bagaimana kondisi lalu lintas ya dari CCTV di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Nampaknya di sana juga pendengar, ini dari CCTV kelihatannya cuaca juga panas sekali, sudah sangat-sangat terik gitu ya pagi hari, tapi mudah-mudahan tidak membuat Anda jadi kurang nyaman gitu ya. Jadi pastikan juga sebelum Anda keluar rumah tuh untuk menggunakan tabir surya ya, supaya namanya terlindungi dari paparan sinar matahari. Kita lihat di Tugu Ketupat Alfalah pendengar, di sana juga sudah ramai sekali, cukup banyak sudah yang beraktivitas juga, dan di Muara Gambah. Nah, kalau di sana nih, ini kebanyakannya adalah pengendara roda 2 yang melintas dari tadi, dan juga sudah ada yang bertugas di sana tuh ya, yang bantu juga untuk pengaturan lalu lintas. Jadi selalu berhati-hati juga ya pendengar ya, terhadap yang namanya rambu-rambu lalu lintas, terus juga pengendara yang lainnya. Nah, kemudian di Kota Banjarbaru pendengar, di RO Ulin 33 yang arah Banjarmasin nih, di sana terpantau cukup ramai lancar dan cuacanya kurang lebih sama ya. Kayaknya hari ini cukup cerah ya dari pagi hari pendengar. Dan untuk di lampu pemberhentian ya, lampu merah, lampu hijau, ini juga terpantau sih cukup tertib juga ya. Dan ada juga kayaknya nih yang hari ini mulai beraktivitas olahraga di beberapa titik. Tadi Mada lihat sudah mulai banyak masyarakat ya. Jadi pastikan juga buat mengutamakan yang kalau misalnya hari ini libur, nggak ada kerjaan, olahraga dulu lah ya gitu ya, sembari memanasi awak bebuhan kita berataan ya. Kalau kita mendengar informasi tadi juga kita cukupkan dulu ya untuk di wilayah Kalimantan Selatan, dan selepas ini jelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah kita segera hadirkan menuju RRI Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita Sentral.

Istilah FOMO atau Fear of Missing Out pertama kali dipopulerkan oleh Patrick James McGinnis pada tahun 2004 melalui artikel di koran mahasiswa Harvard Business School, The Harbus. Awalnya, McGinnis merumuskan fenomena ini sebagai ketakutan akan kehilangan pengalaman yang lebih baik atau Fear of Better Options, FOBO, yang kemudian berevolusi menjadi FOMO. FOMO mulai menjadi bagian dari bahasa sehari-hari sejak media sosial seperti Facebook, Instagram, dan Twitter berkembang pesat pada dekade 2010-an. Platform ini memungkinkan pengguna untuk melihat aktivitas teman-temannya secara real-time, yang memperkuat perasaan takut tertinggal dari pengalaman sosial, perjalanan, atau acara menarik. Istilah Fear of Missing Out, FOMO, akhirnya secara resmi ditambahkan ke Oxford English Dictionary pada tahun 2013.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Nanti anggarannya kita hitung dan kita siapkan. Yang jelas saya ingin itu masuk mulai awal Juni, diimplementasikan supaya terbang kedua ada dorongan tambahan di perekonomian, dan yang penting adalah ada switch dari pemakaian BBM ke listrik.
2: Nah, insya Allah pelepasan untuk Kota Pontianak ini kita usahakan langsung Pak Wali Kota Pontianak, karena kloter 16 ini adalah jemaah Kota Pontianak semua gitu, sebanyak 445 jemaah.
0: Sari berita, pemerintah menargetkan insentif untuk mobil dan motor listrik dapat diterapkan pada Juni mendatang. Jemaah Haji Indonesia terus dijadwalkan berangkat ke Tanah Suci. WHO menyatakan wabah hantavirus tidak akan berkembang menjadi epidemi besar. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 8 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menargetkan insentif untuk mobil dan motor listrik yang sudah diterapkan pada Juni mendatang. Informasi selengkapnya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
3: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan masih menghitung berapa anggaran yang diperlukan untuk memberikan insentif bagi pembelian mobil dan motor listrik. Namun Purbaya memastikan kebijakan insentif ini akan segera diterapkan, harapannya mulai bulan Juni mendatang. Berbicara dalam keterangan pers KSSK Kamis 7 Mei 2026, Menteri Keuangan menegaskan insentif bagi pembelian untuk mobil dan motor listrik dapat mendorong geliat perekonomian dan dapat mengurangi penggunaan BBM.
1: Nanti anggarannya kita hitung dan kita siapkan. Yang jelas saya ingin itu masuk mulai awal Juni bisa diimplementasikan supaya terbang kedua ada dorongan tambahan di perekonomian, dan yang penting adalah ada switch dari pemakaian BBM ke listrik sehingga import BBM kita atau BBM maupun minyak kita bisa berkurang lah. Itu membantu daya tahan ekonomi kita juga, jadi jangan dilihat subsidinya, tapi itu tujuan utamanya sehingga kita lebih tahan ekonominya dari sisi energi.
3: Untuk tahap pertama, kata Menteri Keuangan, insentif akan diberikan bagi 100.000 motor dan 100.000 mobil listrik. Untuk motor listrik, insentifnya sekitar 5 juta rupiah per motor. Sedangkan untuk mobil listrik, insentif yang diberikan dalam bentuk pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atau PPNDTP. Besaran PPNDTP akan bervariasi antara 40% hingga 100% tergantung jenis baterainya. Sementara itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, pemberian insentif bagi mobil dan motor listrik sangat relevan untuk saat ini. Selain untuk mengurangi penggunaan BBM dan mengurangi emisi, juga untuk memperkuat industri nasional.
4: Kalau memang pemerintah memberikan insentif, saya